0: 现在时间16:00。
1: Halo para pendengar semuanya, jumpa lagi di FM 93.1 setiap minggu sore dari pukul 4 sampai dengan 5 bersama dengan Jenny di acara Heni Xin Dian Xin 在台北广播电台 FM 93.1 每星期日下午4点到5点等你哦。

Halo semuanya, kita ada di dalam zona khusus untuk imigran baru di Taipei. Bagi Anda yang belum tahu, di Taipei berbagai macam pelayanan bagi Anda semua. Inilah daftar layanan publik untuk layanan dari hari Senin sampai Jumat dari pukul 9 sampai pukul 5. Untuk Departemen Kesejahteraan Sosial, yang pertama, subsidi asuransi keluarga penghasilan rendah, Anda bisa tekan 1999. Bagi Anda yang ada di luar kota, dapat hubungi 02 27 20 8889. Anda bisa tekan dengan extension 1622 sampai 1625. Untuk layanan pengobatan dini untuk anak dengan keterlambatan perkembangan, Anda bisa tekan di 02 27 56 88 52. Untuk program subsidi NGO bagi imigran baru, Anda bisa tekan 1999. Bagi Anda yang ada di luar kota, Anda dapat menghubungi nomor 02 27 20 8889 dengan extension 6969 sampai dengan 6971. Untuk Departemen Pendidikan, informasi terkait tentang mendaftarkan SD, Seminar Pendidikan Dasar Orang Dewasa, dan informasi universitas setempat, Anda juga bisa menghubungi di nomor telepon 1999. Bagi Anda yang ada di luar kota, Anda juga bisa menghubungi di nomor 02 27 20 8889 dengan extension 1216. Dan untuk Departemen Kesehatan, Anda juga mendapatkan informasi tentang kunjungan pernikahan, kunjungan pasca melahirkan, subsidi di perawatan sebelum persalinan, dan subsidi terkait kesehatan eugenetika. Anda bisa tekan 1999, dan apabila Anda ada di luar kota, Anda bisa hubungi di nomor telepon 02 27 20 8889 dengan extension 7118. Bagi Anda yang membutuhkan tenaga kerja, Anda bisa mencari informasi ini di Departemen Tenaga Kerja. 1. Untuk pelatihan kejuruhan, Anda dapat telepon di nomor telepon 02 28 72 1940. Layanan ketenaga kerjaan, Anda bisa menghubungi di nomor telepon 02 23 08 5231 dengan extension 703. Dan Anda juga bisa telepon di extension 712. Departemen Urusan Sipil, Kewarganegaraan, Peraturan Sipil, dan KTP, Anda bisa menghubungi di nomor telepon 1999. Bagi Anda yang ada di luar kota, Anda juga dapat menghubungi di nomor telepon 02 27 20 8889 dengan extension 6261. Dirjen Anggaran Akuntansi dan Statistik, Analisa Statistik dan Profil Populasi Imigran Baru, Pencarian Kerja dan Pekerjaan, Pendidikan dan Budaya, Pengasuhan Anak, dan lain-lain, Anda dapat menghubungi di nomor telepon 1999. Dan juga apabila Anda ada di luar kota, Anda dapat menghubungi di nomor telepon 02 27 20 8889 dengan extension 7624. Untuk Sekretariat Layanan Konsultasi Hukum, Anda dapat menghubungi 1999, dan apabila Anda ada di luar kota, Anda juga dapat menghubungi di nomor telepon 02 27 20 8889 dengan extension 6162. Untuk Departemen Kebudayaan, Subsidi Kegiatan Seni Budaya, Anda juga bisa telepon di nomor 1999. Apabila Anda di luar kota, Anda dapat menghubungi di nomor telepon 02 27 20 8889 dengan extension 3527. Info

informasi tentang Departemen Informasi dan Pariwisata, Rekreasi Taipei dan Wisata Kuliner, Anda dapat menghubungi di nomor telepon 1999 dan apabila Anda ada di luar kota, Anda juga dapat menghubungi di nomor telepon 02-27-20-88-89 dengan extension 3343. Untuk Departemen Kepolisian, Kantor Polisi Urusan Luar Negeri, untuk mendapat surat keterangan kelakuan baik, Anda dapat menghubungi di nomor telepon 02-23-81-7494 dan nomor telepon 02-23-75-2105. Untuk Brigade Perlindungan Wanita dan Anak, Anda dapat menghubungi di nomor telepon 02-27-59-2016 dan 02-27-59-0827. Untuk Departemen Pembinaan Pegawai Negara Sipil, Anda dapat menghubungi di Taipei E-Campus dengan nomor telepon 29320212. Oke, hari ini adalah informasi yang terpenting bagi Anda semua. Apabila Anda bisa mencatat atau apabila Anda membutuhkan informasi lainnya, Anda dapat mendengar ulang untuk informasi ini atau minggu depan Jenny akan bacakan lagi bagi Anda semua. Terima kasih.

Halo semuanya, jumpa lagi dengan Jenny di sore ini. Apa kabar kalian? Tentu baik. Wow, tak terasa sekarang sudah bulan 7 tanggal 5. Anak-anak sudah libur, libur semuanya. Jadi kalau libur enaknya kemana? Ke Indo dong, ke Indo. Ajak anak ke Indo. Biar mereka juga tahu Indonesia kayak apa. Jadi liburan ini kan lumayan panjang nih. Jadi lumayan, bisa tinggal sebulan. Oh, kata mamanya, iya deh sih bisa sebulan. Guanya kagak bisa, ya kan? Karena mama-mama atau papa-papa banyak yang masih kerja karena gak ikut anak liburan, bener gak? Jadinya gak bisa, bener toh, bener? Iya, jadinya seperti itu. Nah, kalau menurut Jenny, kalau liburan di Indonesia enak, enak. Main enak-enak aja. Iya, beneran enak. Pasti enak. Bisa bangun siang, tidur malam. Kok tidurnya malam di Indonesia? Di Indonesia bukannya tidurnya lebih pagi? Iya juga sih ya, di Indonesia aktivitas memang tidak terlalu padat. Jadinya rata-rata pada lumayan

pagi tidurnya. Kenapa di Indonesia pada lumayan pagi tidurnya? Karena di Indonesia pada bangun pagi. Coba lihat, anak-anak aja sekolahnya jam 6.45. Berarti bangun jam berapa, ayo? Dan sedangkan di Taiwan itu anak-anak sekolah rata-rata jam 8 masuknya. Bah, bedanya jauh banget. Di Indonesia udah 2 pelajaran ya. Di Taiwan baru masuk sekolah. Teng-teng-teng-teng. Bener gak? Jadinya makanya di Indonesia coba-coba. Boleh-boleh di Indonesia coba belajar sebulan di sekolahan. Anak-anak gak mau. Iya juga sih ya. Orang nante liburan masa di Indonesia suruh belajar lagi. Boleh juga belajar bahasa Indonesia biar pada pinter. Setuju-setuju, daripada main HP, bener gak? Iya, betul, setuju banget. Pendukungnya plus 1 nih ya, tambah Jenny 1. Karena anak-anak liburan, biasanya orang tua tuh paling pusing. Paling pusing kenapa? Bingung, mau dikasih HP main biar diem, kayaknya enak buat mamanya atau papanya, tapi kesian anaknya, bener gak? Masa dia mainin HP terus? Ya memang sih dia mah happy-happy aja. Cuman, jadi kebiasaan. Nanti kalau pas sudah liburan selesai mau ditarik kembali HP-nya sulit, dan benar-benar sulit. Kalau menurut saya, kalau andai kata boleh, anaknya tetap dimasukin ke Anxingpan aja. Kenapa? Supaya dia jadi di selama di Anxingpan kan dia tidak menyentuh HP kan. Dia bermain dengan teman-temannya, menikmati liburan dengan teman-temannya. Jadi dia happy dengan teman-temannya. Jadi pulang rumah baru bersentuhan dengan HP lagi. Nah, menurut saya begitu lebih baik daripada dia seharian di rumah bersama dengan HP. Bingung kan? Nggak dikasih HP, dia ribut. Dikasih HP, kita yang pusing. Mendingan caranya seperti itu. Kalau memungkinkan, atau bisa juga ya ikut Xiaoliying. Xiaoliying juga oke sih. Xiaoliying itu adalah misalnya Anda ikut Xiaoliying bahasa Inggris. Misalnya Anda ikut jalan-jalan sambil belajar bahasa Inggris. Atau Xiaoliying yang olahraga juga boleh. Pokoknya sesuatu yang enak banget gitu aktivitasnya. Supaya anak-anak tidak hanya bermain maksudnya dengan gadgetnya, tapi mereka bermain dengan teman-temannya, pokoknya dengan tenaga punya abisnya. Iya, jadi menurut saya ada baiknya seperti itu. Karena kalau ditinggalin di rumah aja, pasti mereka berasa HP is semuanya. Jadi lebih baik bagaimana? Lebih baik ya pasti dia gak main HP. Tapi kalau misalnya HP udah menjadi nafas hidup dia, berarti Anda juga harus mengajari dia dan memantau dia, dia cara main HP-nya seperti apa. Misalnya Anda bisa cek di HP Anda, dia kalau pakai HP Anda itu mainnya apa aja. Jadi Anda bisa lihat di settingan sana. Nah, setelah lihat, jadi Anda tahu mainnya apa aja. Kalau dia nonton YouTube, Anda bisa lihat di sejarahnya YouTube. Ya, nonton apa aja di YouTube. Jadi supaya Anda tahu, biar lebih enak gitu. Soalnya kemarin ini tuh ada yang kasus anaknya main game. Terus ada orang tahu kalau itu anak ABG gitu ya. Jadinya malah anak itu disuruh bilang minta kenalan, terus suruh dia foto pakai baju seksi, apa segala macam. Jangan sampai ada kejadian seperti itu, karena anak-anak kan suka nggak tahu, nggak ngerti ya. Jadinya dia main bodoh-bodoh gitu loh. Jadi ada baiknya dia itu diajarin gitu loh. Dan kita pun tahu. Dan juga kalau bisa anak-anak main game di ruang tamu. Jadi kalaupun dia bermain dengan teman-temannya, kita dengar-dengar. Jadi kita tahu apa yang mereka percakapkan gitu. Jadi jangan sampai mereka melakukan sesuatu gitu dan kamu gak tahu apa-apa. Lebih baik mereka mainnya di ruang tamu. Itu sih saran saya. Oke, terima kasih semuanya. Karena waktu sudah tidak mencukupi, jangan lupa minggu depan tetap bersama Jenny dengan topik bahasa lainnya. Terima kasih. 谢谢大家今天有收听我们的 FM93.1. 不要忘记哦, 下礼拜还是继续锁定我们的节目。谢谢你, bye bye.